0: produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brimkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
4: dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
19: 55 年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
4: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
22: At the request of China's ambassador, it was President.
4: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, info terkini kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semuanya yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, informasi terkini untuk Anda ketahui bahwa Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026. Kebijakan itu menjadi bagian peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan. Petugas juga menyiapkan mobil golf bantuan bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas. Hal ini disampaikan oleh Golf, laporan dari Golf News. Fasilitas itu mendukung aktivitas ibadah lansia dan penyandang disabilitas selama berada di kawasan masjid. Pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, pintu masuk, dan lift khusus. Penyesuaian dilakukan agar akses menuju area salat lebih mudah dijangkau jemaah. Selain itu, saudara, tersedia rute khusus menuju fasilitas utama dan area ibadah. Tim lapangan serta petugas panduan ditempatkan di berbagai titik pusat masjid. Petugas membantu jemaah mengakses area sholat dan menggunakan fasilitas yang tersedia. Mereka juga mengatur arus pergerakan saat kawasan menjadi kawasan masjid dipadati pengunjung. Dan saudara, Masjid Nabawi turut menghadirkan layanan navigasi berbasis teknologi melalui kode QR interaktif. Jemaah dapat mengakses peta digital dari berbagai pintu masuk kawasan masjid. Arab Saudi juga menyediakan toilet khusus dan layanan panduan multibahasa bagi jemaah internasional. Seluruh layanan didukung dalam sistem transportasi, kesehatan, dan respons darurat di Madinah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Piala Dunia 2026, Timnas Jepang merilis daftar skuad untuk Piala Dunia 2026. Bintang tim Samurai Biru Takefusa Kubo hingga sang kapten Wataru Endo dibawa berikut daftarnya. Dirilis dari situs resmi Federasi Sepak Bola Jepang pada hari Jumat 15 Mei 2026, pelatih Hajime Horiyasu memanggil 26 nama. Tim berjuluk Samurai Biru itu bakal mendaftarkannya kepada FIFA. Takefusa Kubo masuk dalam daftar dan pemain termahal di skuad Timnas Jepang itu akan melakoni Piala Dunia untuk kedua kalinya. Pemain berusia 24 tahun itu pertama kali membela Timnas Jepang di Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Kubo yang kini memperkuat Real Sociedad tercatat telah bermain dua kali saat Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol. Selain Kubo, Timnas Jepang juga membawa pemain Bayern Munchen Hiroki Ito. Bek dengan tinggi 1,88 meter itu juga merupakan skuad Timnas Jepang pada Piala Dunia 2022 lalu. Kabar baik datang dari kapten tim Wataru Endo kembali masuk dalam skuad. Padahal Endo sudah absen membela Liverpool sejak Februari lalu karena cedera ligamen engkel. Namun Timnas Jepang tetap saja tidak akan tampil dengan skuad terbaiknya di Piala Dunia 2026 nanti. Dari 26 nama yang didaftarkan tidak ada nama Takumi Minamino dan Kaoru Mitoma karena cedera. Timnas Jepang tergabung di grup F di Piala Dunia 2026. Tim Samurai Biru segrup dengan Belanda, Swedia, dan Tunisia. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berlangsung tepat sebulan lagi. Jepang sendiri akan melakoni laga perdananya pada 15 Juni dengan menghadapi Belanda. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami di saat ini dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini, menemani Anda semuanya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga menjadi sorotan setelah namanya dicoret dari skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Didier Deschamps cukup mengejutkan, mengingat Camavinga merupakan pemain inti Les Blues di final Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada tanggal 11 Juni hingga 11 Juli mendatang. Namun dalam dua musim terakhir, posisi Camavinga perlahan tergeser setelah performanya menurun dan lebih sering di backup cedera. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat baru 3 kali menjadi starter sejak Prancis menghadapi timnas Spanyol pada semifinal Euro 2024. Performa Camavinga di level klub juga belum kembali stabil. Bersama Real Madrid, Camavinga menjalani musim yang sulit karena tampil kurang konsisten dan minim menit bermain akibat masalah kebugaran. Namun Deschamps tetap mengatakan bahwa mencoret Camavinga merupakan salah satu keputusan tersulit jelang Piala Dunia 2026. Meski tanpa Camavinga, Prancis tetap membawa sejumlah bintang dari La Liga seperti Kylian Mbappe, Aurélien Tchouaméni, dan bek FC Barcelona, Jules Koundé. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Sebagai kapal sehat, kita berdua selalu kompak.
0: Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami di saat ini, menemani Anda semuanya di saat ini dengan berbagai informasi seputar Piala Dunia 2026. Menemani Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dapatkan 8.90.
2: Tahukah Anda, tahun 2026 FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main.

0: sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Piala Dunia 2026. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 17. Saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah yang menjadi objek sita jaminan di Pengadilan Negeri Masohi. Penyelidikan dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tanah seluas 647 hektar di Desa Layemu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aset sita jaminan Pengadilan Masohi. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, saat ini tim penyelidik sudah menggali keterangan dari beberapa pihak termasuk pejabat pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas ESDM Maluku Tengah. Juru bicara Kejati Maluku ini menambahkan, penyelidikan masih terus berjalan dan tim penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Batu Seram Jaya berinisial RKP.
1: Sekian Cek Fakta.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya di siang ini pendengar. Saya Susan menghiasi ruang dengar Anda di siang ini berbagi informasi terkait dengan info Piala Dunia 2026 menemani pendengar semua dimanapun Anda berada ya, hingga nanti menghiasi ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Masih menemani Anda di saat ini ya, pendengar, berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Sejumlah stadion modern di Amerika Serikat ya, Kanada dan Meksiko dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026. FIFA memastikan seluruh venue memenuhi standar internasional dalam hal keamanan, kapasitas, dan teknologi. Dikutip dari internet, penyelenggara juga melakukan renovasi besar untuk meningkatkan kenyamanan penonton. FIFA menyatakan bahwa stadion-stadion tersebut akan menjadi simbol kemajuan infrastruktur olahraga dunia ya. Dan keberadaan fasilitas modern ini diharapkan meningkatkan pengalaman menonton bagi suporter. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi simbol persatuan global di tengah berbagai tantangan dunia. Sepak bola dinilai mampu menyatukan berbagai budaya dan latar belakang melalui satu panggung kompetisi. Dan FIFA mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dari fair play. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa sepak bola adalah alat pemersatu dunia. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat hubungan antar negara. All right, baby.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih mengejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya, pendengar, berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia. Kami akhiri untuk Anda di siang ini, pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana siang ini, menikmati waktu libur bersama keluarga tercinta di rumah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pulau 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Masih di figur inspirasi menemani pendengar semua di saat ini, bahwa salah satu anggota kepolisian Ibtu Bastian Tuhuteru terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat di wilayah Maluku melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh hati ya pendengar. Perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Leksula di Polres Buru Selatan hingga Kapolsek Sirimau Kota Ambon saat ini baru saja mengukuhkan pengabdiannya dengan meraih penghargaan bergengsi Hoegeng Corner Award 2025 untuk kategori polisi tapal batas dan pedalaman. Kiprah Ibtu Bastian ini dikenal dengan sangat luas ya, terutama perannya sebagai pengajar bagi anak-anak di pelosok yang belum tersentuh pendidikan formal. Dan secara rutin ia turun langsung ya ke kampung-kampung, pedalaman untuk mengajar kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Aksi nyata ini pendengar menjadikannya sosok yang tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga menjadi pelita bagi masa depan generasi muda di wilayah terpencil. Tak hanya di bidang pendidikan ya pendengar, Ibtu Bastian juga dikenal sebagai penolong di saat krisis. Dan salah satu aksi heroiknya yang paling dikenang adalah saat ia terjun langsung menyelamatkan korban kecelakaan laut di Desa Bala, Kecamatan Kepala Madan, hanya dengan menggunakan perahu kecil. Dan dalam figur inspirasi ini ya pendengar, terungkap bahwa Bastian juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan melalui program Jumat Keliling dan mengisi mimbar Kamtibmas di berbagai gereja. Berkat konsistennya pendengar, ia telah meraih deretan apresiasi mulai dari Polisi Teladan Nasional di tahun 2019, Polisi Pengajar Terbaik Polda Maluku, hingga Tanda Kehormatan Satya Lencana Pengabdian 8 Tahun dari Negara. Kapolda Maluku Irjen Profesor Dr. Dadang Hartanto memberikan pujian tinggi kepada Ibtu Bastian Tuhuteru. Kapolda menyebut Bastian sebagai contoh nyata anggota Polri yang bekerja dengan hati dan melayani tanpa pamrih. Harapannya bahwa dedikasi ini ditunjukkan Bastian dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personil kepolisian di Maluku untuk terus berinovasi dan mengabdi kepada masyarakat.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Masih menemani Anda di siang ini pendengar di Figur Inspirasi. Satu informasi untuk Anda, mengingat dari kemarin Jumat 15 Mei 2026 merupakan hari Patimura ya. Dan salah satu figur inspirasi yang harus kita teladani ya sebagai anak-anak Maluku. Sehingga pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan hari Patimura ke-209 tahun ya di lapangan Merdeka Saparua Maluku Tengah. Gubernur menekankan Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi fondasi kuat ya bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Gubernur juga menjelaskan musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Sehingga ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRM, buat kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi kami akhiri untuk Anda ya pendengar di saat ini, dan kita ikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Taiwan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Cristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lagi berdasarkan ini,
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto.

Gak unggul 4-1. PSB sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya untuk Anda pendengar semua selepas warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami kembali menemani Anda di Maluku siang ini ya. Untuk pendengar semua yang mau menikmati suasana siang ini sambil dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon. Semoga Anda yang ada di rumah menikmati suasana siang ini, menikmatinya dengan penuh kebahagiaan, apalagi bersama keluarga ya pendengar. Maluku siang ini menemani pendengar semua. Selamat siang untuk Anda dan selamat beraktivitas di hari ke-16 ya pendengar, di bulan Mei 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Masih menemani Anda di siang ini pendengar lagu-lagu yang begitu menginspirasi Anda. Ya, semoga tetap semangat di hari ini menikmati waktunya bersama keluarga. Informasi terupdate yang masih kami kutip dari laman kami rri.co.id. Di saat ini ya pendengar, untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masyarakat Maluku kembali memperingati Hari Patimura pada 15 Mei. Peringatan tersebut pendengar menjadi momentum untuk mengenang jasa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura yang melawan penjajahan Belanda di Tanah Maluku pada tahun 1817. Kapitan Patimura dikenal sebagai tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dinilai merugikan masyarakat saat ini. Rakyat mengalami tekanan akibat monopoli perdagangan ya, karena kerja paksa serta sebagai aturan yang membatasi kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut pendengar memicu munculnya perlawanan yang dipimpin Patimura bersama rakyat Maluku.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan. Kegiatan BI Maluku bekerja sama dengan OJK Maluku dan Kementerian Keuangan Maluku ini berlangsung di Aula Rektorat Unpati Ambon. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat khususnya generasi muda agar semakin bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan demi mendukung pembangunan ekonomi. Rahmat menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi ke bank sentralan, memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, serta mendorong pemberdayaan generasi muda di Maluku. Maluku, jelas Rahmat, memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, kelautan, pariwisata hingga kualitas generasi mudanya. Kondisi ini pun tercermin pada pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,16% year on year pada triwulan 1 2026. Capaian tersebut perlu terus dijaga agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya. Semoga Anda yang menikmati suasana cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di siang ini menikmatinya dengan penuh kebahagiaan ya pendengar. Dan kita sudah ada di menit ke-31 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Berbagai lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di siang ini ya pendengar. Semoga kita ada di Maluku siang ini ya. Berbagai informasi di celah lagu-lagu yang hadir menemani Anda.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Selamat siang untuk Anda semuanya, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar di saat ini, yang pastinya bermanfaat untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi untuk Anda saat ini pendengar, bahwa pembangunan generasi Maluku yang cerdas, disiplin dan berkarakter ya pendengar, menjadi agenda krusial bagi masa depan daerah. Psikolog Priska D. Sampe menegaskan bahwa pembentukan karakter kuat pada anak tidak terjadi secara instan ya, melainkan dipengaruhi oleh sinergi antara pola asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, serta dukungan lingkungan sosial yang positif. Dalam dialog bersama RRI, Priska menjelaskan bahwa orang tua memegang peran sentral sebagai pendidik pertama ya, bahwa pengajaran disiplin dan tanggung jawab sejak dini di lingkungan keluarga akan menjadi fondasi dasar bagi anak. Dan selain itu, sekolah dan lembaga pendidikan harus mampu menjadi wadah yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual ya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral secara konsisten. Dan terdapat 4 nilai karakter utama yang harus diinternalisasi kepada generasi muda Maluku, yakni religiusitas, disiplin, kreativitas, dan kemandirian. Menurut Priska, nilai-nilai ini akan menjadi benteng bagi anak dalam menghadapi tantangan zaman ya. Karena anak yang mandiri dan kreatif namun tetap berpijak pada nilai agama, diyakini akan lebih tangguh dalam memberikan inovasi bagi daerahnya.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda di saat ini ya pendengar, Dinamika Maluku Sore hadir untuk Anda.

0: partisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali.
1: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya ringkas.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Sabtu, 16 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Ketegangan antara oknum anggota TNI dan Polri di Mapolsek Kairatu kini resmi berakhir damai. Pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat melakukan mediasi dan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Ibda Martin Tahalile dan Serda Martin Taniwel. Dan di 15.13 Seram Bagian Barat, Letkol R. Jaka Putra Dinda menegaskan bahwa insiden tersebut murni merupakan masalah personil dan tidak berkaitan dengan sentimen antar instansi. Menanggapi kejadian ini, seluruh prajurit dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Letkol Jaka menekankan pentingnya menjaga harmoni dan koordinasi di lapangan guna mempertahankan marwah institusi serta keamanan wilayah. Saat ini sinergitas TNI Polri di Seram Bagian Barat dipastikan tetap kokoh tanpa sekat demi menjamin stabilitas di tengah masyarakat. Di sisi lain, Wakapolres Seram Bagian Barat Kompol Beni Kurniawan menyatakan bahwa pihak kepolisian kini fokus mengejar oknum masyarakat yang menjadi pemicu awal keributan. Identitas pelaku pemukulan telah dikantongi dan tim gabungan sedang melakukan pengejaran intensif. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi tindakan anarkis dan berkomitmen menegakkan hukum secara tegas bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukindyang menegaskan sikap tidak pandang bulu terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pernyataan keras ini menyusul penangkapan 5 orang pelaku, termasuk 4 oknum anggota Polri, saat sedang melakukan pesta sabu di kawasan Joki Besar Namlea. Di antara mereka yang diamankan terdapat ajudan wakil Bupati Buru, 2 anggota Polres Buru, 1 anggota Polda Maluku, serta seorang warga sipil dengan barang bukti sabu seberat 30 gram. AKBP Sulastri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi maupun perlindungan bagi personil yang terbukti terlibat dalam pesta haram tersebut. Menurutnya, seluruh jajaran telah berulang kali diperingatkan untuk menjauhi narkotika sehingga siapapun yang melanggar, baik masyarakat umum maupun anggota kepolisian sendiri, akan diproses hukum secara tegas. Komitmen ini diambil demi menjaga integritas institusi Polri dan memastikan keadilan berjalan tanpa pandang status. Hingga saat ini, 5 pelaku masih menjalani proses penyelidikan intensif oleh Satres Narkoba Polres Buru. Meski enggan berkomentar lebih jauh mengenai detail program penanganan, Kapolres memastikan bahwa kasus ini akan terus bergulir sesuai aturan yang berlaku. Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa kepolisian Kabupaten Buru serius dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Pendengar, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif dengan rampungnya jembatan Garuda di Desa Kairatu. Proyek yang menghubungkan Dusun Riwapa ini berhasil diselenggarakan dalam waktu singkat, yakni kurang dari 30 hari sejak dimulai pada akhir April lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Seram Bagian Barat, Resikon Freddy Penturi, memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pengerjaan yang mencapai 99% sebelum masa kontrak berakhir. Keberhasilan proyek ini disebut sebagai hasil kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, jajaran TNI di wilayah Maluku, serta kontraktor pelaksana. Penturi menilai rampungnya jembatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang didukung penuh oleh Pangdam 15 Patimura hingga Dandim Seram bagian barat. Selain kecepatan pengejarannya, kualitas konstruksi jembatan juga dinilai sangat baik dan memenuhi harapan masyarakat yang telah lama menanti akses tersebut. Kini jembatan Garuda menjadi urat nadi vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju fasilitas publik seperti pasar Waimital, sarana kesehatan, dan pendidikan. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat mengakses waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Proyek ini menjadi bukti suksesnya sinergi antara pemerintah dan TNI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di bumi parang tali ini. Pendengar, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA serta ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menjelaskan, Maluku saat ini memiliki 3 proyek strategis nasional, yakni pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, serta proyek pelabuhan terpadu strategis di Pulau Ambon. Menurutnya, Bendungan Wai Apu menjadi salah satu proyek sumber daya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Diperkirakan pada 2027 mendatang, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
0: Kita dukungan Bank Dunia untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini. Itu merupakan jalan keluar kami. Hambatan dengan dana pemerintah pusat dan APBN, ya kita harus kreatif sama dengan lembaga-lembaga internasional dan atau dengan private sector, tidak lain kami lakukan.
3: Selain itu, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa juga menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun talut pengaman pantai. Keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengajak ke 29 dokter baru lulusan Universitas Patimura untuk memiliki semangat pengabdian tinggi di wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur saat menghadiri prosesi yudisium dan pengambilan sumpah dokter angkatan ke-38 di Ambon. Dalam arahannya, Fanat menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Maluku yang masih kekurangan tenaga medis, terutama di puskesmas-puskesmas daerah terpencil yang sangat membutuhkan sentuhan dokter. Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa momentum pengambilan sumpah ini adalah awal dari tanggung jawab besar bagi kemanusiaan. Para dokter muda diminta tidak hanya mengejar kepintaran akademik, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian saat turun langsung melayani masyarakat desa. Kehadiran dokter di wilayah terpencil dinilai bukan sekedar untuk mengobati penyakit, melainkan untuk memberikan rasa aman dan harapan baru bagi warga setempat. Selain aspek pengabdian, para lulusan juga diingatkan untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran yang semakin kompleks. Pengukuhan 29 dokter baru ini dilakukan secara resmi berdasarkan SK Dekan Fakultas Kedokteran Unpati. Dengan bertambahnya tenaga medis ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kepulauan dapat semakin optimal dan merata. Pendengar, Jonathan Kainama resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Suara Advokat Indonesia atau Peradi Sai Ambon untuk masa bakti 2026-2030. Pengacara yang dikenal rendah hati ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang keempat yang digelar di Swiss Bell Hotel Ambon. Menariknya, penetapan putra Kamariang ini bertepatan dengan momentum bersejarah Hari Juang Kapitan Patimura yang disambut penuh antusias dan sorak-sorai oleh seluruh peserta musyawarah. Jonathan Kainama bukanlah orang baru di dunia hukum Maluku. Selama belasan tahun ini, ia telah malang melintang menangani berbagai kasus besar mulai dari pidana, sengketa perdata hingga hukum korporasi. Dalam visi kepemimpinannya, Kainama berkomitmen membawa perubahan bagi para advokat di Maluku dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas. Baginya, setiap perkara adalah tantangan strategi yang harus ditangani dengan totalitas, konsistensi, serta integritas demi mewujudkan keadilan hukum yang nyata. Terpilihnya

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, SD Negeri 85 Ambon melakukan terobosan kreatif dalam dunia pendidikan dengan menggandeng Ambon Music Office atau AMO untuk meluncurkan program pembelajaran berbasis musik lokal. Inovasi ini mengintegrasikan alat musik tradisional jukulele dan suling bambu ke dalam kurikulum berbasis STEAM, yaitu perpaduan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Melalui metode ini, siswa tidak hanya belajar memetik siner atau meniup suling, tetapi juga diajak membedah ilmu di balik bunyi, seperti konsep frekuensi, resonansi, hingga presisi matematika dalam pembuatan alat musik. Direktur AMO Roni Lopez menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategi untuk memperkuat status Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO melalui jalur pendidikan formal. Senada dengan hal tersebut, pakar pendidikan Profesor Mercy Papilaya memberikan apresiasi tinggi karena metode ini dinilai efektif dalam membentuk karakter dan daya nalar kritis siswa di era digital. Siswa diajak belajar secara kontekstual sehingga mereka dapat mencintai warisan budaya Maluku sekaligus memahami sains modern secara menyenangkan. Kepala Sekolah SD Negeri 85 Ambon Rosalina Riri menyampaikan terima kasih atas hadirnya inovasi yang dianggap sebagai pemantik kreativitas bagi para tenaga pendidik ini. Pihak sekolah berharap model pembelajaran yang interaktif dan bermakna ini dapat menginspirasi guru-guru untuk terus melahirkan metode belajar yang menarik di kelas. Kolaborasi ini pun diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Maluku dalam menerapkan kurikulum yang kreatif, integratif, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Pendengar, catat performa gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarisal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, ya, sehingga analisanya ringkas dan diputuskan oleh sistem langsung reject atau approve itu dalam sekian detik sudah bisa diikut. Sepanjang data yang dimasukkan, maka itu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, harga 9 bahan pokok di pasar tradisional Langgur, Kepulauan Kei dilaporkan mulai stabil. Berdasarkan pantauan terbaru, harga cabai yang sebelumnya sempat melambung tinggi hingga Rp180.000 per kilogram kini turun drastis ke angka Rp100.000. Meski masih tergolong tinggi, penurunan ini menjadi kabar baik bagi konsumen di tengah fluktuasi harga pangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Selain cabai, komoditas beras juga

0: juga masih bertahan di harga stabil, yakni antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, tepung terigu dibanderol Rp16.000 per kilogram, telur Rp60.000 per papan, dan ayam potong dijual mulai dari Rp55.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Meskipun kondisi geopolitik di Timur Tengah sempat dikhawatirkan berdampak pada ekonomi global, imbasnya dipastikan belum menyentuh pasar tradisional di Maluku Tenggara. Antusiasme masyarakat untuk berbelanja pun tetap tinggi dan terlihat dari padatnya kunjungan warga di berbagai lapak kebutuhan pokok. Untuk sementara waktu, otoritas setempat memastikan tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan sehingga stok dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Pendengar vokal Point Ambon UNESCO City of Music Ronnie Lopez dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam ajang bergengsi IPO Musik Simposium ke-8 di tahun 2026 di Perak, Malaysia. Simposium internasional yang berlangsung pada Oktober mendatang ini mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Kehadiran Ronnie Lopez yang juga menjabat sebagai koordinator regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam jejaring kota kreatif dunia. Undangan khusus ini sekaligus mempertegas hubungan diplomasi budaya yang erat antara Kota Ambon dan Kota Ipoh sejak tahun 2023. Dalam forum tersebut, Ronnie Lopez akan berbagi pengalaman mengenai tata kelola kota kreatif berbasis musik serta strategi pelestarian budaya lokal agar mampu beradaptasi di tingkat global. Sinergi ini diharapkan tidak hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga menjadi langkah strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pertukaran talenta antar negara di kawasan ASEAN. Kota Ipoh sendiri merupakan ibu kota negara bagian Perak yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam seni musik serta menjadi tanah kelahiran bintang internasional seperti Michael Yeo. Melalui ajang IMS 2026 ini, keterlibatan aktif Ambon diharapkan dapat memicu semangat keberlanjutan musik tradisional Maluku di kancah internasional. Pertemuan para akademisi, musisi, dan praktisi budaya di Malaysia tersebut menjadi momentum emas bagi Ambon untuk terus mempromosikan identitasnya sebagai pusat musik dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, kami ulangi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara mendorong kelompok sadar wisata atau POKDARWISI di seluruh wilayah Ohoi untuk terus bergerak mengembangkan potensi destinasi lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, Budi Tofi, menegaskan bahwa peran POKDARWIS sangat krusial terutama bagi desa yang telah meraih penghargaan di sektor pariwisata. Perkembangan sebuah objek wisata tersebut sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara perangkat desa, warga, dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah daerah berharap POKDARWIS tidak hanya mengejar gelar juara atau penghargaan semata, tetapi juga menjaga konsistensi dan berkelanjutan pengelola wisata di desanya. Budi Tofi menekankan bahwa pemerintah hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi, sehingga inisiatif untuk mempromosikan atau mempublikasikan potensi daerah harus datang dari kreativitas kelompok sadar wisata itu sendiri. Hal ini penting agar semangat membangun desa wisata tetap hidup dan tidak berhenti setelah memenangkan perlombaan. Lebih lanjut, keterlibatan aktif POKDARWIS diharapkan mampu memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan pengolahan yang inovatif dan kreatif, Destinasi wisata di desa-desa diharapkan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan yang ada pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Maluku Tenggara. Melalui langkah strategi ini, pariwisata Ohoi diproyeksikan menjadi pilar ekonomi baru yang tangguh dan mandiri. Pendengar, informasi terakhir untuk Anda, pemberlakuan SASI atau MATU tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga ke perselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena itu sanksi-sanksi yang tidak terlihat, itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurutnya itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Catat performa Gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Berbagai informasi di celah lagu-lagu yang kami hadirkan menemani Anda hingga kita sudah ada di menit ke-48 ya pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah menghadirkan berbagai acara untuk Anda ya pendengar dari jam 11 tadi hingga di pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda. Di sore ini berbagai acara masih kami terus hadirkan untuk Anda ya. Dan Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan perseroan perorangan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kapasitas hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenku Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan perseroan perorangan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda pendengar di jumpa sajian saat ini. Halo, apa kabar untuk Anda yang lagi capek-capeknya bikin sesuatu di siang hingga sore ini, nyuci atau apalah itu. Jika ada waktu untuk nyantai, mungkin ngeteh sore kayaknya seru ya, pisang goreng atau apalah itu penganan untuk menemani teh atau kopi Anda, kayaknya seru juga nih pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sisanya 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Patimura ya, bersama dosen pembimbing melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Green Moluka di beberapa hari lalu. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan ini, puluhan mahasiswa menerima pemaparan materi langsung dari program manager Green Moluka, Sin Singrin. Materi yang disampaikan berfokus pada strategi pengelolaan sampah serta pengenalan sistem kerja Bank Sampah Ambon Hijau sebagai salah satu solusi penanganan limbah rumah tangga. Nah, tidak hanya menerima teori, para mahasiswa juga diajak untuk melihat langsung seluruh proses pemilahan dan pengelolaan sampah di lapangan. Petugas lapangan juga turut memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme menabung di bank sampah, mulai dari penyotoran hingga konvensi sampah menjadi nilai ekonomis. Kuliah lapangan ini berhasil ya memotivasi para peserta untuk berkontribusi nyata terhadap lingkungan. Langkah awal ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa untuk mendaftar sebagai nasabah Bank Sampah Ambon Hijau, di mana mereka langsung menyumbangkan 5 item sampah tekstil untuk mengawali aksi pengurangan limbah. Nah, pihak Green Moluka juga menyampaikan apresiasi tinggi, di mana kunjungan dan semangat yang ditujukan oleh Civitas Akademika Unepati. Kegiatan edukasi seperti ini juga diharapkan dapat terus berlanjut, mengingat perubahan besar bagi kelestarian lingkungan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama secara konsisten.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, semangat perjuangan Kapitan Patimura kembali menggema ya dalam kemeriahan Patimura Festival yang berlangsung di Jalan Patimura Kota Ambon kemarin. Festival budaya yang dipadati ribuan warga tersebut sekaligus menjadi momentum pencanangan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Suasana penuh semangat dan antusiasme masyarakat mewarnai jalannya kegiatan yang menampilkan ragam seni dan budaya khas Maluku. Patimura Festival tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dinilai sebagai ruang strategis untuk memperkuat identitas budaya daerah. Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan festival tersebut sebagai sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Nah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Christian Tukloi, menegaskan bahwa festival tersebut bukan sekedar agenda seremonial tahunan. Kegiatan itu memiliki makna lebih dalam, yakni menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan Kapitan Patimura sebagai generasi muda melalui pendekatan seni dan budaya yang kreatif. Patimura Festival 2026 melibatkan banyak elemen masyarakat, mulai dari kolaborasi atau dari komunitas seni, pelaku UMKM, sanggar budaya, musisi lokal hingga kreator muda. Nah, keterlibatan lintas komunitas tersebut menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mendukung pengembangan budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Ambon ini.

0: Rp1.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

yang saat ini bekerja, dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, bakal kami hadirkan untuk Anda

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

berbicara mengenai Patimura Festival yang memang membangkitkan semangat budaya dan jati diri Kota Ambon, begitu. Sesuai informasi tadi saya hadirkan juga untuk Anda. Selain pertunjukan budaya, festival ini juga turut diramaikan ya dengan bazar UMKM, pameran seni, lomba anak, hingga peragaan busana. Aktivitas tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang promosi bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada publik. Penyelenggaraan festival budaya memiliki dampak yang besar tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan seperti Patimura Festival mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Pemerintah Kota Ambon tentunya akan terus mendorong penyelenggaraan kegiatan budaya secara berkelanjutan sebagai bagian juga dari penguatan sektor pariwisata daerah. Langkah tersebut menjadi upaya mempertegas identitas Ambon sebagai kota kreatif sekaligus musik, kota musik dunia yang kaya akan warisan budaya dan potensi seni masyarakat.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Pernah lihat kunang-kunangnya lagi malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

terkutip dari laman rri.co.id, Kora-Kora Kursus kembali menggelar kegiatan tahunan pentas seni Kora-Kora Kursus di hari ini ya, yang berlangsung di gedung SOS Defrites RRI Ambon. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menampilkan kreativitas dan bakat seni melalui berbagai pertunjukan budaya internasional. Ketua Panitia Seni Kora-Kora Kursus, Firdawati Wokas, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran di lembaga kursus tersebut. Kegiatan pentas seni ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pengembangan karakter dan kreativitas anak-anak. Para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan diri melalui seni dan budaya dari berbagai negara. Nah, tahun ini dengan tema International Culture United in Diversity Inspired by Art, anak-anak menampilkan budaya dari beberapa negara seperti India, Hawaii, Mesir, Cina, Jepang, dan lainnya. Tujuannya agar mereka lebih mengenal budaya dunia.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Mimbar Agama hadir ke ruang dengar Anda di jumpa sajian hari ini Sabtu 16 Mei 2020. Kita hadirkan renungan dengan judul Kesetiaan yang Hebat, diantarkan Ibu Rina L. Dengan lagi setelah kemenangan dengan lagunya Selalu Bersyukur.

Shalom pendengar yang Tuhan Yesus sayangi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Bapak saudara semua, acara Mimbar Agama Kristen Protestan ini yang membuatnya adalah Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama, dengan judul Kesetiaan yang Hebat dengan saya Rina Lince Rupilo. Pendengar semua yang Tuhan Yesus sayangi, mari kita membaca dan kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Rut, Rut 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kami minta Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat melakukan ajaran dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, firman Tuhan berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diajarkan tentang anak menantu yang tidak mau meninggalkan menantunya, padahal suaminya sudah meninggal, ayah menantunya pun juga. Dia juga mempunyai seorang ipar, tetapi juga Tuhan telah memanggilnya. Dia dari bangsa kafir yang tidak percaya Tuhan Allah Israel. Tetapi sikap hidup dari mertuanya membuat dia mengenal Tuhan dengan benar. Sekalipun tantangan datang silih berganti dalam kehidupannya. Dari Naomilah Ruth boleh mengenal Tuhan dengan benar. Pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, Orpah sudah kembali ke kampung halamannya, tetapi Ruth mengikuti mertuanya Naomi. Dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita haruslah belajar dari kesetiaan yang sungguh-sungguh menaruh hidup di dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah paling banyak datang kepada kita, kita harus belajar dari seorang yang terus percaya kepada Tuhan, sekalipun pada dasarnya dia belum percaya. Ruth belajar percaya dari imannya, dari mertuanya, Allah yang disembah, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kita belajar dalam kitab Amsal pun, Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dari kisah Ruth dan Naomi, kita belajar, mari kita tetap setia dalam hidup, saling mengerti, yang muda menghargai yang tua, yang kecil menghargai yang besar. Dan kita harus tetap memberikan contoh atau teladan. Percaya kepada Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kisah akhir dari Ruth, dia memberikan Naomi keturunan. Kitab Ruth pasal 4 ayat 14-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Akhir hidup Ruth, dia memberikan keturunan dari Tuhan Yesus. Namanya tercatat di dalam sejarah. Kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Karena itu, mari jangan takut dengan apa yang sudah terjadi ataupun belum. Mari tetap percaya, serahkan hidup kepada Tuhan. Tetap setia pandang Tuhan dalam segala hal. Karena memang dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengutip pernyataan dari Mother Teresa. Dia berkata, dia dipanggil bukan untuk menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang setia. Mari kita belajar setia mengiring Tuhan terus-menerus dalam segala waktu, baik atau tidak baik waktunya. Jadilah berkat bagi banyak orang, baik dalam keluarga, gereja, bahkan kota, provinsi, bangsa, dan negara. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 25 ayat 1, siapa setia dalam perkara kecil,
Tuhan memberikan perkara yang besar dengan dia masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuannya.

Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar setia dalam melakukan segala perkara. Karena kami tahu Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah kami terus mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus berkati, acara mimbar agama Kristen pagi hari ini sudah mau selesai. Mari kita melakukan firman di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sehingga berkat Tuhan ada terus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan sukacita, membuat kita tetap setia dan tetap percaya, tetap mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Allah memberkati, memberikan berkat kepada orang yang setia kepadanya.

0: Segera Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di jumpa sajian saat ini. Dan ke ruang dengar Anda, pendengar, ada sajian kami saat ini. Kami hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini drama radio persembahan RRI Ranai dengan judul Jaring Ayah.
1: Pro 1 Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Kopi tape ala Amboy, Amboy. Sejuk rasanya ala Amboy, Amboy.
3: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah Rahmi, Rahmi.
3: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
2: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
3: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
4: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
3: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
4: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
3: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Ramainya pasar hari ini. Tu kan Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung Timah. Cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini?
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin ni.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih.
0: Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih.
2: Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya.
0: Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah.
2: Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah, Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cuaca cerah, Anda di rumah sendiri, berpikiran untuk keluar rumah mengajak teman, boleh-boleh aja. Baru pukul 20 lebih 18 menit. Pulangnya jam setengah 11 malam.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, biar tidak terbawa arus inflasi.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

ruang dengar Anda kali ini terkait dengan korupsi PT Bipolo Giding bernilai 41,5 miliar tanpa tersangka gitu. Penetapan tersangka di balik kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran perusahaan daerah PT Bipolo Giding Kabupaten Buru Selatan belum juga diumumkan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mengklaim masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari BPK RI Perwakilan Maluku. Nah, lambatnya audit pembuatan penetapan tersangka terhambat padahal audit telah dilakukan ya sejak 2025 lalu. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang ada menjelaskan bahwa PT Bipolo Giding berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2013 dengan dasar penilaian perusahaan adalah akta notaris nomor 34 itu sendiri. Dan kalau dilihat dari informasi yang tertulis di laman rri.co.id, perusahaan daerah Kabupaten Buru Selatan PT Bipolo Giding mendapatkan sumber dana dari dana subsidi Kementerian Subsidi dengan nilai yang fantastis begitu, dan lengkapnya Anda bisa baca sekali lagi di laman rri.co.id.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Kami dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada agenda pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sampai 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah.

0: Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, biasa turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
1: Kami sesungguhnya para jemaah sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena haram tentu harus menjaga yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berlarut selama jangka ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
7: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026.

0: juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022, berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Menyaksikan jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

3-4-9-2-1. Ramaikan ruang dengar kita bersama. Ruang Rindu edisi pop Indonesia mancanegara untuk eranya dari tahun 1960 hingga 1970-an ya. Tadi beberapa lagu di antaranya yang sudah Anda dengarkan, ada Deloy dengan Mengapa Harus Jumpa, Irene Johan dengan Teluk Bayur yang baru saja berakhir. Kali ini When a Man Loves a Woman saya dengarkan untuk Anda.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

mau gabung dengan kami, silakan saya nantikan Anda ya di layanan WhatsApp kami. Boleh di 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Lagu-lagu yang Anda request nanti bakal saya putarkan.

0: kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

08134921 untuk nomor teleponnya. Di WhatsApp 08135624 5886. Sekali lagi ya, di 08135624 5886. Tadi beberapa lagu sudah saya hadirkan juga untuk Anda. Dan dengan kami di sini, mereka Ruang Rindu Pop Indonesia Mancanegara untuk era tahunnya 60 hingga 70-an. Lagu tersebut mempunyai makna tersendiri ya. Kadang juga masih terbayang lagunya hingga kini. Apalagi untuk Anda yang lahirnya ya kisaran 60, 70, 80-an, lagu-lagu ini masih familiar lah. Apalagi sudah sering didengar di kala itu dan kembali ingin didengarkan di malam ini.

0: Min, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan, meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

malam ini Indomanca 1960 hingga 1970-an untuk lagu-lagu yang boleh Anda request di sini. Tadi yang sudah request, thank you banget. Dan lagunya sudah saya putarkan, yang lainnya juga boleh di nomor WhatsApp kami. Nanti saya sebutkan siapa aja tuh tombol-tombolnya untuk dipencet nomor WhatsApp kami, biar di-save aja sekalian gitu ya. Ruang Rindu Indomanca di eranya 1960 hingga 1970-an. Beberapa lagu tadi di antaranya dengan punyanya Gus Plus, Kembali ke Jakarta. Oke, sudah siap nomor WhatsApp-nya pendengar? 081356245886. Sekali lagi di 081356245886. Nomor ini bakal kami pakai untuk semua acara kami dari subuh hingga malam hari. Dan untuk Ruang Rindu hingga nanti ya pukul 23 atau di jam 11 malam.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Koma. Sudah sampai di menit yang kelima empat ya saat ini dari pukul 22. Satu lagi lagu yang bakal memposisikan kita pada pukul 23 dengan judulnya When I'm Yours.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami kembali menemani Anda ya pendengar, saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di pagi ini ya pendengar. Untuk pendengar umat Katolik di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi Katolik menemani pendengar semua ya di saat ini hingga nanti berakhir di pukul 6. Semoga apa yang kami hadirkan di saat ini, lagu-lagu rohani Katolik, menambah semangat dan kekuatan Anda umat Katolik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk Anda di pagi ini.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-6.

Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

kami. Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun dan

Tuhan selalu mengasihimu. Jangan pernah berpikir Dia meninggalkanmu. Percayalah, Dia selalu ada setiap saat di sisimu. Dan kasihnya kepadamu takkan bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu, bersyukurlah.

Selamat pagi pendengar umat Katolik di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi Katolik di pagi ini kami akhiri untuk Anda ya. Di religi pagi untuk pendengar semua di mana saja Anda berada, semoga lagu-lagu religi tadi menambah semangat dan kekuatan Anda pendengar menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda semuanya yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu di pagi ini. Dan pendengar di pagi ini kita sudah ada di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: partisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali.
1: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya ringkas.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Ketegangan antara oknum anggota TNI dan Polri di Mapolsek Kairatu kini resmi berakhir damai. Pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat melakukan mediasi dan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Aibda Marten Tahalele dan Serda Marten Taniwel. Dandim 1513 Seram Bagian Barat Letkol Arjaka Putra Dinda menegaskan bahwa insiden tersebut murni merupakan masalah personil dan tidak berkaitan dengan sentimen antar instansi. Menanggapi kejadian ini, seluruh prajurit dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Letkol Jaka menekankan pentingnya menjaga harmoni dan koordinasi di lapangan guna mempertahankan marwah institusi serta keamanan wilayah. Saat ini sinergitas TNI Polri di Seram Bagian Barat dipastikan tetap kokoh tanpa sekat demi menjamin stabilitas di tengah masyarakat. Di sisi lain, Wakapolres Seram Bagian Barat Kompol Beni Kurniawan menyatakan bahwa pihak kepolisian kini fokus mengejar oknum masyarakat yang menjadi pemicu awal keributan. Identitas pelaku pemukulan telah dikantongi dan tim gabungan sedang melakukan pengejaran intensif. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi tindakan anarkis dan berkomitmen menegakkan hukum secara tegas bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang menegaskan sikap tidak pandang bulu terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Dan pernyataan keras ini menyusul penangkapan 5 orang pelaku termasuk 4 oknum anggota Polri saat sedang melakukan pesta sabu di kawasan Joki Besar Namlea. Di antara mereka yang diamankan terdapat ajudan Wakil Bupati Buru, 2 anggota Polres Buru, 1 anggota Polda Maluku, serta seorang warga sipil dengan barang bukti sabu seberat 30 gram. AKBP Sulastri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi maupun perlindungan bagi personil yang terbukti terlibat barang haram tersebut. Menurutnya, seluruh jajaran telah berulang kali diperingatkan untuk menjauhi narkotika, sehingga siapapun yang melanggar, baik masyarakat umum maupun anggota Polri sendiri, akan diproses secara hukum dan tegas. Komitmen ini diambil demi menjaga integritas institusi Polri dan memastikan keadilan berjalan tanpa pandang status. Hingga saat ini, 5 pelaku masih menjalani proses penyelidikan intensif oleh Satres Narkoba Polres Buru. Meski penanggan berkomentar lebih jauh mengenai detail program penanganan, Kapolres memastikan bahwa kasus ini akan terus bergulir sesuai aturan yang berlaku. Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa kepolisian Kabupaten Buru serius dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Pendengar, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif dengan rampungnya jembatan Garuda di Desa Kairatu. Proyek yang menghubungkan Dusun Riwapa ini berhasil diselenggarakan atau diselesaikan dalam waktu singkat, yakni kurang dari 30 hari sejak dimulai pada akhir April lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Seram Bagian Barat, Reikson Freddy Penturi, memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pengerjaan yang mencapai 99% sebelum masa kontrak berakhir. Kami ulangi, keberhasilan proyek ini disebut sebagai hasil kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, jajaran TNI di wilayah Maluku, serta kontraktor pelaksana. Penturi menilai rampungnya jembatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang didukung penuh oleh Pangdam 15 Patimura hingga Dandim Seram bagian barat. Selain kecepatan pengerjaannya, kualitas konstruksi jembatan juga dinilai sangat baik dan memenuhi harapan masyarakat yang telah lama menanti akses tersebut. Kini jembatan Garuda menjadi urat nadi vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju fasilitas publik seperti Pasar Waimital, sarana kesehatan dan pendidikan. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Proyek ini menjadi bukti suksesnya sinergi antara pemerintah dan TNI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di bumi parang tali ini. Pendengar, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA serta ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menjelaskan, Maluku saat ini memiliki 3 proyek strategis nasional, yakni pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, serta proyek pelabuhan terpadu strategis di Pulau Ambon. Menurutnya, Bendungan Wai Apu menjadi salah satu proyek sumber daya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Diperkirakan pada 2027 mendatang, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
0: Kita dukungan Bank Dunia untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini. Itu merupakan jalan keluar kami. Hambatan dengan dana pemerintah pusat dan APBN, ya kita harus kreatif bersama dengan lembaga-lembaga internasional dan atau dengan private sector, tidak lain kami lakukan.
3: Selain itu, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa juga menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun talut pengaman pantai. Keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengajak 29 dokter baru lulusan Universitas Patimura untuk memiliki semangat pengabdian tinggi di wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur saat menghadiri prosesi yudisium dan pengambilan sumpah dokter angkatan ke-38 di Ambon. Dalam arahannya, Fanat menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Maluku yang masih kekurangan tenaga medis, terutama di puskesmas-puskesmas daerah terpencil yang sangat membutuhkan sentuhan dokter. Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa momentum pengambilan sumpah ini adalah awal dari tanggung jawab besar bagi kemanusiaan. Para dokter muda diminta tidak hanya mengejar kepintaran akademik, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian saat turun langsung melayani masyarakat desa. Kehadiran dokter di wilayah terpencil dinilai bukan sekedar untuk mengobati penyakit, melainkan juga memberikan rasa aman dan harapan baru bagi warga setempat. Selain aspek pengabdian, para lulusan juga diingatkan untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran yang semakin kompleks. Pengukuhan 29 dokter baru ini dilakukan secara resmi berdasarkan SK Dekan Fakultas Kedokteran Unpati. Dengan bertambahnya tenaga medis ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kepulauan dapat semakin optimal dan merata. Pendengar, Jonathan Kainama resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Suara Advokat Indonesia atau Peradi Sai Ambon untuk masa bakti 2026-2030. Pengacara yang dikenal rendah hati ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang keempat yang digelar di Swiss Bell Hotel Ambon. Menariknya, penetapan Putra Kamariang ini bertepatan dengan momentum bersejarah Hari Juang Kapitan Patimura yang disambut penuh antusias dan sorak-sorai oleh seluruh peserta musyawarah. Jonathan Kainama bukanlah orang baru di dunia hukum Maluku. Selama belasan tahun ia telah malang melintang menangani berbagai kasus besar, mulai dari pidana, sengketa perdata hingga hukum korporasi. Dalam visi kepemimpinannya, Kainama berkomitmen membawa perubahan bagi para advokat di Maluku dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas. Baginya, setiap perkara adalah tantangan strategi yang harus ditangani dengan totalitas, konsistensi serta integritas demi mewujudkan keadilan hukum yang nyata. Terpilihnya Kainama yang menggantikan Daniel Nirahua ini membawa harapan besar bagi para advokat muda di Kota Ambon. Pimpinan sidang Muscap Otlin Tarumere berharap dibawa ke pemimpinan baru peran advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Maluku semakin kuat. Dengan disahkannya surat keputusan hasil muscap tersebut, Peradi Sai Ambon kini siap melangkah dengan semangat profesionalisme baru dalam mengawal hukum di bumi raja-raja.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, SD Negeri 85 Ambon melakukan terobosan kreatif dalam dunia pendidikan dengan menggandeng Ambon Music Office atau AMO untuk meluncurkan program pembelajaran berbasis musik lokal. Inovasi ini mengintegrasikan alat musik tradisional, cukulele dan suling bambu ke dalam kurikulum berbasis STEAM, yaitu perpaduan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Melalui metode ini, siswa tidak hanya belajar memetik senar atau meniup suling, tetapi juga diajak membedah ilmu di balik bunyi, seperti konsep frekuensi, resonansi, hingga presisi matematika dalam pembuatan alat musik. Direktur AMO Roni Lopis menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategi untuk memperkuat status Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO melalui jalur pendidikan formal. Senada dengan hal tersebut, pakar pendidikan Profesor Mercy Papilaya memberikan apresiasi tinggi karena metode ini dinilai efektif dalam membentuk karakter dan daya nalar kritis siswa di era digital. Siswa diajak belajar secara kontekstual sehingga mereka dapat mencintai warisan budaya Maluku sekaligus memahami sains modern secara menyenangkan. Kepala Sekolah SD Negeri 85 Ambon Rosalina Riri menyampaikan terima kasih atas kehadiran atau hadirnya inovasi yang dianggap sebagai pemantik kreativitas bagi para tenaga pendidik ini. Pihak sekolah berharap model pembelajaran yang interaktif dan bermakna ini dapat menginspirasi guru-guru untuk terus melahirkan metode belajar yang baru di kelas. Kolaborasi ini pun diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Maluku dalam menerapkan kurikulum yang kreatif, integratif, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Pendengar, catat performa Gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarisal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, yeah. Sehingga analisanya ringkas dan diputuskan oleh sistem langsung reject atau approve itu dalam sekian detik sudah bisa diikuti. Panjang data yang dimasukkan, maka itu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, harga 9 bahan pokok di pasar tradisional Langgur Kepulauan Kei dilaporkan mulai stabil. Berdasarkan pantauan terbaru, harga cabai yang sebelumnya sempat melambung tinggi hingga Rp180.000 per kilogram kini turun drastis ke angka Rp100.000. Meski masih tergolong tinggi, penurunan ini menjadi kabar baik bagi konsumen di tengah fluktuasi harga pangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Selain cabai, komoditas beras juga masih bertahan di harga stabil, yakni antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, tepung terigu dibanderol Rp16.000 per kilogram, telur Rp60.000 per papan, dan ayam potong dijual mulai dari Rp55.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Meskipun kondisi geopolitik di Timur Tengah sempat dikhawatirkan berdampak pada ekonomi global, imbasnya dipastikan belum menyentuh pasar tradisional di Maluku Tenggara. Antusiasme masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi yang terlihat dari padatnya kunjungan warga di berbagai lapak kebutuhan pokok. Untuk sementara waktu, otoritas setempat memastikan tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan sehingga stok dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Pendengar, Focal Point Ambon UNESCO City of Music Roni Lopis dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam ajang bergengsi IPOH Musik Simposium ke-8 tahun 2026 di Perak, Malaysia. Simposium internasional yang berlangsung pada Oktober mendatang ini mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Kehadiran Roni yang juga menjabat sebagai Koordinator Regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam jejaring kota kreatif dunia. Undangan khusus ini sekaligus mempertegas hubungan diplomasi budaya yang erat antara Kota Ambon dan Kota Ipoh sejak tahun 2023. Dalam forum tersebut, Roni Lopis akan berbagi pengalaman mengenai tata kelola kota kreatif berbasis musik serta strategi pelestarian budaya lokal agar mampu beradaptasi di tingkat global. Sinergi ini diharapkan tidak hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga menjadi langkah strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pertukaran talenta antar negara di kawasan ASEAN. Kota Ipoh sendiri merupakan ibu kota negara bagian Perak yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam seni musik, serta menjadi tanah kelahiran bintang internasional seperti Michael Yeo. Melalui ajang IMES 2026 ini, keterlibatan aktif Ambon diharapkan dapat memicu semangat keberlanjutan musik tradisional Maluku di kancah internasional. Pertemuan para akademisi, musisi, dan praktisi budaya di Malaysia tersebut menjadi momentum emas bagi Ambon untuk terus mempromosikan identitasnya sebagai pusat musik dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara mendorong kelompok sadar wisata atau POK Darwis di seluruh wilayah Ohoi untuk terus bergerak mengembangkan potensi destinasi lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, Budi Tofi, menegaskan bahwa peran POK Darwis sangat krusial, terutama bagi desa yang telah meraih penghargaan di sektor pariwisata. Perkembangan sebuah objek wisata disebut sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara perangkat desa, warga, dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah daerah berharap POK Darwis tidak hanya mengejar gelar juara atau menghargai atau penghargaan semata, tetapi juga menjaga konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan wisata di desanya. Budi Tofi menekankan bahwa pemerintah hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi, sehingga inisiatif untuk mempromosikan atau mempublikasikan potensi desa harus datang dari kreativitas kelompok sadar wisata itu sendiri. Hal ini penting agar semangat membangun desa wisata tetap hidup dan tidak berhenti setelah memenangkan perlombaan. Lebih lanjut, keterlibatan aktif POK Darwis diharapkan mampu memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan pengolahan yang inovatif dan kreatif, destinasi wisata di desa-desa diharapkan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Maluku Tenggara. Melalui langkah strategi ini, pariwisata Ohoi diproyeksikan menjadi pilar ekonomi baru yang tangguh dan mandiri. Pendengar, pemberlakuan sasi atau matu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
3: Sanksi tindakan yang diberlakukan pada OHE Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC

0: masyarakat, dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
2: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia itu sanksi-sanksi yang tidak terlihat, itu biasanya langsung kena itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru takut. Jadi menurutnya itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau kita sendiri pribadi itu kita setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sanksi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada OHOI lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sanksi.
3: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Catat performa Gebilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Tetap semangat di pagi ini ya, dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang kita lakukan di pagi ini dengan penuh semangat ya. Dan untuk kita semua, berbagai informasi di info pagi hadir menghiasi ruang dengan Anda ya pendengar di pagi ini. Bersama saya Susan menemani Anda ya pendengar di info pagi, hingga nanti berakhir di pukul 8 waktu.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi cuaca terupdate dari BMKG bersama Prakirawan Popot untuk Anda di pagi ini.
2: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Baik, pendengar di ujung telepon sudah ada Prakirawan Puput. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Baik, silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di sebagian kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari, diperkirakan umumnya berawan, dengan peluang hujan ringan hingga sedang, dapat disertai kilat atau petir di kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur. Sedangkan untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk esok hari, di dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 20 hingga 35 km per jam dan suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan 70 hingga 98%. Masyarakat diharapkan waspada dengan adanya potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam yang berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Dan untuk tinggi gelombang, terdapat potensi tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sematalete, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian dari kami, salam sehat, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Prakirawan Puput sudah melaporkan info cuaca terupdate untuk kita semua ketahui bersama. Semoga bermanfaat untuk kita pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, Anda masih bersama kami di berbagai informasi terupdate di pagi ini ya. Pendengar, dari laman kami rri.co.id bahwa polisi sektor Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat ini dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen raya dipimpin langsung Wakapolsek Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi. Turut hadir sejumlah petugas penyuluh Dinas Pertanian dan kelompok tani bulatan desa setempat. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan kerjasama yang solid antara kepolisian, penyuluhan pertanian, dan kelompok tani diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Kecamatan Wertamrian. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: penonton.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan lagu-lagu informasi yang sudah hadir untuk Anda kami akhiri di saat ini pendengar. Kita sudah ada tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu religi Kristen Protestan menghiasi ruang dengar Anda. Untuk pendengar yang di saat ini sudah mempersiapkan diri untuk beribadah, selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk kita semua umat Kristiani di mana saja Anda berada. Dan nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Keuskupan Amboina, Ambon.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.